0: tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
2: 93,5 Suara Kediri FM.

Selamat pagi sekarang semuanya, happy morning. Dan sekarang di hari Senin kali ini, hati-hati untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam berkemudi. Dan untuk kamu entah yang lagi sibuk, yang lagi buru-buru ya, identik hari Senin selalu gak tahu kenapa kayak selalu terburu-buru. Jadi Dina pengen ngetin pelan-pelan aja, dibawa enjoy. Jadi pelan-pelan, takut ada apa-apa nanti di jalan ya. Jadi harus berhati-hati dalam berkemudi ya. Jadi untuk kamu yang juga masih baru sarapan ya, entah itu ngopi, ngeteh ya, oke boleh banget, jangan lupa untuk sarapan ya, karena sarapan itu penting banget untuk menyiapkan energi kamu di hari ini, hari Senin. Dan ya sekarang untuk kamu yang entah masih di rumah ya, entah sedang berbelanja ke pasar, entah untuk kamu boleh banget sharing-sharing ke Dinda, entah untuk jualannya atau ada harga yang naik, boleh banget langsung sharing aja ke WhatsApp kami di 081259333126. Dan untuk kamu sekarang semuanya, semoga di hari ini semoga lancar, semoga sehat selalu ya di hari ini hingga seterusnya ya. Amin.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintur
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekian selamat pagi, happy morning untuk kesekian semuanya. Tentunya bareng Dinda hingga pukul 10 pagi tentunya. Dan sekian untuk kami baru bergabung, selamat bergabung udara. Ada Mbak Octavia Husna di Bang Songan yang tadi sudah Dinda luncurkan musik requestan ya, musik favorit. Ada dua, Tak Bisa Pulang Tahun Ini dan Anji Kau. Siap, terima kasih banyak untuk Mbak Okta ya. Dan untuk kesekian yang lain yang mau ditemenin untuk biar happy ya moodnya di pagi kali ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-259-33126. Dan sekarang Dinda mau muterin musik bagus satu ini, seperti mungkin kita bakal nostalgia bareng seperti Kisah Kasih di Sekolah.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juni, di antaranya tahun 1869, Ives McGaffney dari Chicago memperoleh paten untuk mesin penyapu penyedot debu pertama. Pada tanggal 8 Juni 1921, memperingati hari lahirnya Presiden kedua Indonesia, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu tersenyum, meski begitu dia sering juga disebut sebagai diktator. 1990, pembukaan Piala Dunia FIFA 1990 bertempat di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia. Tanggal 8 Juni 1992, diperingati Hari Laut Sedunia yang bertujuan untuk memindahkan lautan dari pinggir ke pusat diskusi internasional dan untuk memperkuat suara konstituen kelautan dan pesisir di seluruh dunia. Hari ini ditandai dengan berbagai acara, meliputi kampanye dan inisiatif baru, acara khusus di akuarium dan kebun binatang, eksplorasi luar ruangan, pembersihan perairan dan pantai, program aksi pendidikan dan konservasi, kontes seni, festival film, dan acara makanan laut berkelanjutan. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 8 Juni.
0: Sembilan tiga koma lima Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
1: Kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk sekolah terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangstha. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebannya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. Abo adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah Abo menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah Abo juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2

Happy morning, Askedo semuanya. Selamat bergabung di udara, tentunya Askedo di ruang dengar kamu suara Kediri. Selamat pagi tentunya Askedo. Kita sudah sampai di pekan kedua ya di bulan Juni 2026. Ya tentunya di tanggal 8 Juni Askedo. Dan Askedo pagi menyapa tentu bersama Dinda hingga pukul 10 pagi ya, tentunya di sajian Sapa SK. Jadi dari pukul 6 pagi ya, langsung dilanjutkan untuk sajian Sapa SK untuk menemani aktivitas pagi Askedo semuanya. Dan Askedo, untuk kita semangat bareng-bareng, happy bareng-bareng, mari kita dengarkan satu musik bagus yang mungkin bisa mood happy kita nih makin naik. Ini dia.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Es krim untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan atau seperti radang kerongkongan, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari, pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, bahkan urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa kamu langsung beli, tersedia di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodongan, apotek Kesehatan Tulung Agung, apotek Yatwaras, apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Punan Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masar Segat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jaya Rekoman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam menanggulangi bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya Perda 1 2026 ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respons saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people-centered approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara, Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi ya sekalian semuanya, selamat bergabung di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Dan sekian itu putih 30 menit terakhir hingga pukul 10 pagi nanti ya, tentu bareng Dinda. Jadi pagi masih menyapa bareng Dinda, tentu di sajian Sapa SK menemani kamu ya sekalian dengan music nostalgia bareng-bareng tentunya. Untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung tentunya di Suara Kediri ya. Tadi masih ada Mbak Okta yang bergabung dari sajian sebelumnya, sempat sudah Dinda luncurkan musik requestannya, ada dua ya, Batin dan Ragaku dan Buka Semua. Oke, sama-sama terima kasih untuk Mbak Okta. Dan ini ada Anggun dari Pelemahan yang mau request musik bagus, Steven, Welcome to My Paradise. Oke, siap langsung dimasukkan ke playlist di pagi kali ini. Dan untuk kamu semua sekalian yang mau ditemenin, boleh banget seperti sekalian yang lainnya. Jadi boleh untuk kamu mau ditemenin dengan requestan favorit, langsung aja cus ke nomor 081259331326. This is song for you.

SGD untuk kamu yang sering banget pusing, kepala badannya sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ternyata tidak sebagai obat luar saja, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara kamu gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika harus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotik Asia Farma Jalan Raya Mingkiran Kediri, Apotek Hosada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Tisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerujo.

Sekian deh, tidak terasa kita sudah sampai di pukul 10 pagi ya. Tentunya untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak di udara bareng Dinda. Di pagi kali ini dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi ini. Dan untuk kamu semuanya, sekian deh, jangan bersedih karena suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu tentunya hingga pukul 10 malam. Dan di sajian selanjutnya tentunya akan ada sajian Nihao untuk menemani pagi kamu hingga siang hari pukul 1 siang. Dan harus Dinda sign off ya sekali dari sajian pagi kali ini. Sampai sekali tentunya di agenda hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih ya Skanda, selamat pagi dan jangan lupa sarapan ya Skanda. See you, bye-bye.

0: 103.5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juni, di antaranya tahun 1869, Ives McGaffney dari Chicago memperoleh paten untuk mesin penyapu penyedot debu pertama. Pada tanggal 8 Juni 1921, memperingati hari lahirnya Presiden kedua Indonesia, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu tersenyum, meski begitu dia sering juga disebut sebagai diktator. 1990, pembukaan Piala Dunia FIFA 1990 bertempat di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia. Tanggal 8 Juni 1992, diperingati Hari Laut Sedunia yang bertujuan untuk memindahkan lautan dari pinggir ke pusat diskusi internasional dan untuk memperkuat suara konstituen kelautan dan pesisir di seluruh dunia. Hari ini ditandai dengan berbagai acara, meliputi kampanye dan inisiatif baru, acara khusus di akuarium dan kebun binatang, eksplorasi luar ruangan, pembersihan perairan dan pantai, program aksi pendidikan dan konservasi, kontes seni, festival film, dan acara makanan laut berkelanjutan. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 8 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 Suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Chan Eskana, ni hao, taja hao. Sajian ni hao kembali lagi ditemani Asti ya. Hari ini awal pekan 8 Juni 2026. Musik bagus yang kita hadirkan spesial untuk menemani Eskana. Sampai jam 1 nanti, jangan lupa ya. Bisa bergabung di sini di 081-259-33126.

Skenario untuk hari ini seperti biasa ya, semua aktivitas juga sudah tersusun rapi di awal pekan. Pasti semuanya sudah kita siapkan sebaik-baiknya setelah kemarin sempat istirahat libur mungkin ya. Nah hari ini kembali lagi bersiap-siap untuk melakukan aktivitas. Halo, selamat bersibuk ria saja untuk Skenario, mudah-mudahan selalu bersemangat hari ini. Tidak ada masalah sama sekali, semuanya berjalan lancar dan kita selalu berharap hari ini kita selalu sehat, kemudian juga bahagia, rezeki juga lancar gitu ya. Nah kalau hari ini pengen bergabung dengan Asti, boleh silakan saja. Saya tunggu untuk Eskanda gabung ya di sajian Nihao hari ini sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Bisa WhatsApp di 081-259-3316 atau Eskanda juga bisa gabung lewat Facebook kita ya. Sampai selesai saya masih ada di sini. Mungkin saja musik bagusnya ini ada yang penuh makna atau jadi favorit Eskanda, boleh gabung di sini.

Iya, untuk SKN ya mungkin hari ini juga sudah menyiapkan satu strategi tersendiri ya untuk menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Saya selalu berharap bisa membuat SKN jadi lebih nyaman lagi lah. Dengan musuh-musuh bagus yang kita harapkan bisa selalu menemani SKN. Yang hari ini baru ketemu Asti ya di Sajian Nihao. Wah, apa kabar? Selamat bergabung saja. Mudah-mudahan selalu berbahagia. Untuk ada di Sajian Nihao hari ini. Yang ingin ikutan bergabung dengan kita tinggal ini ya, WhatsApp di 081-259-33126. Nah, yang hari ini juga mau ikutan bergabung, apa kabar? Yang lagi sibuk aktivitas, yang lagi sibuk dengan semuanya yang hari ini memang sudah dipersiapkan. Biasanya kalau hari Senin itu aktivitasnya luar biasa padat ya, luar biasa banyak sehingga bisa dibilang agak repot. Harus menyiapkan ini itu, atau bahkan mungkin malah pagi belum sempat sarapan, sudah harus buru-buru dan lain sebagainya. Tapi saya selalu berharap dengan kondisi yang terburu-buru atau serba cepat ini bisa membuat SKN-nya jadi lebih bersemangat lagi. Saya selalu berharap bisa menemani semua aktivitasnya. Yang mungkin hari ini baru ketemu di Sajian Nihao, aduh seneng deh kalau saya bisa menghadirkan musuh-musuh bagus buat SKN-nya ya. Kita ketemu sampai selesai di jam 1 nanti. Dan saya juga selalu berharap bisa membuat SKN-nya jadi lebih nyaman. Tapi jangan lupa juga, yang hari ini masih harus mempersiapkan sesuatu yang spesial, jadi memerlukan bantuan, gak ada salahnya kita utarakan ya bahwa kita perlu bantuan. Jangan hanya dipendam saja. Kalau dipendam, akhirnya gak selesai, yang repot kita sendiri ya. Makanya untuk SKN-nya selalu gabung sama Asti ya. Saya pengen selalu menjadi teman setia untuk semua aktivitasnya. Jangan pernah merusak sesuatu yang pernah kita miliki ya, dengan mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah kita miliki. Ingat SKN-nya, jika sesuatu yang sudah kita miliki saat ini pernah menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan.

0: 103.5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Eskena masih dari Kili Suci Kediri dan juga masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Senang banget kalau hari ini bisa terus menemani Eskena. Dan beberapa musik yang sudah saya hadirkan, musik bagus yang saya munculkan, bisa membuat Eskena jadi lebih nyaman dengan semua kesibukan yang ada. Jangan lupa juga, saya ada di sini sampai jam 1 ya. Jadi yang sekarang baru saja bergabung, belum telat. Eskena, situasi pasca gempa yang mengguncang Mindanao, Filipina yang berkekuatan 7,7 magnitudo ini kini kian krusial ya bagi wilayah di seputaran pesisir Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa gelombang air laut yang menerjang wilayah daratan terpantau terus mengalami kenaikan signifikan. BMKG melaporkan tinggi gelombang tsunami tertinggi saat ini tercatat telah menembus angka 0,75 meter atau 75 cm di kawasan Talengan, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Lonjakan ini terbilang drastis ya dibandingkan pemutakhiran data BMKG sebelumnya yang kala itu mencatat kedatangan gelombang pertama masih berada di bawah 20 cm di wilayah Talaut dan Halmahera Barat. Selain di Talengan, alat pengukur pasang surut air laut ini juga mendeteksi perambatan gelombang tsunami yang meninggi di sejumlah titik pesisir, di antaranya di Tahuna, ini ketinggian mencapai 0,30 meter. Kemudian yang ada di Paleleh, Sulawesi Tengah ya, terdeteksi di ketinggian 0,45 meter. Kemudian yang ada di Tanjung Sidupa, utara di Sulut ya, ini terdeteksi 0,32 meter. Jadi ada efek yang kemarin terjadi di Filipina.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Eskinnya masih ditemani sama Asti ya untuk hari ini. Halo untuk yang bergabung di sajiannya, hal selamat menikmati aktivitasnya. Yang lagi sibuk melayan para pelanggannya, apa kabar? Mudah-mudahan rezeki masuk. Rezekinya datang banyak sekali ya. Saya selalu berharap bisa terus menemani Eskanda hari ini. Mas Rudy yang ada di Blitar, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Eskanda bisa menyimak saja nih lewat streamingnya Suara Kediri FM ya. Tinggal download aja untuk aplikasinya di Play Store. Searching atau cari aja Suara Kediri. Nah, nanti bisa tinggal download. Jadi bisa setiap hari ketemu dengan Asti di Sajian Nihal.

SKN-nya satu musuh bagus saya munculkan untuk hari ini ya. Ini cerita awal saya terima. Halo untuk SKN-nya yang mungkin juga sudah menunggu. Menunggu saya di sini. Mudah-mudahan semuanya menunggu ya. Saya selalu di sini mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang untuk sajian Nihao. Yang pasti menemani semua aktivitas SKN-nya ya. Hari ini saya berharap semuanya berjalan seperti yang kita inginkan, lancar, terus juga nggak ada mood yang berubah atau istilahnya bahagia. Karena kebahagiaan ini sendiri ada dalam diri kita ini SKN-nya ya. Jadi kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak orang menyanjung kita. Kebahagiaan itu datang saat kita percaya dan telah melakukan sesuatu yang benar-benar berharga. Kalau hari ini SKN-nya sudah melakukan sesuatu hal yang bisa membuat SKN-nya bahagia, mudah-mudahan bahagia itu akan bertahan terus gitu ya. Gak ada sedihnya sama sekali. Dan gabung sama Asti sampai jam 1 nanti.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Yang sini masih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini. Ching VTI. Satu musuh bagus yang langsung gambarannya kepada empat teman ya. Empat teman, teman kita. Merasa punya teman FC ya. Iya, ini bisa dibilang masih jadi sesuatu yang ada dalam ingatan kita juga. Apalagi konser FC kemarin itu menjadi sorotan ya, sukses luar biasa. Tetapi ada peristiwa yang menjadi viral setelah sebuah akun di platform Threads yang membagikan pengalaman pribadinya. Jadi dalam unggahannya dia membagikan cerita bahwa dia sebelumnya 3 hari sebelum konser impiannya ini ia didiagnosa menderita campak. Kondisi kesehatannya ditandai dengan munculnya ruam ya di sekujur tubuh. Tetapi beberapa saat sebelumnya dia dinyatakan sudah mulai membaik sehingga dia memaksakan diri untuk menyaksikan konser tersebut. Nah, hal ini kalau bisa dibilang campak ini salah satu penyakit menular ini Eskanda ya. Jadi campak ini dikenal sebagai penyakit yang sangat mudah menular terutama melalui droplet ya yang dikeluarkan saat kita batuk atau bersin serta kontak langsung dengan cairan hidung atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Jadi penularannya ini melalui udara. Jadi menjadi perhatian utama karena mengingat konser kemarin dihadiri oleh ribuan orang dalam satu ruangan tertutup. Menanggapi hal viral ini, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengecekan mendalam terkaitan kebenaran kasus tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes juga menegaskan bahwa timnya saat ini tengah menelusuri fakta kejadian serta langkah-langkah penanganan yang telah atau akan dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan terkait tentunya ya. Jadi Kemenkes ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pernyataan sikap ya bahwa kesehatan itu Kementerian Kesehatan itu sangat menyayangkan kejadian tersebut ya, di mana keputusan individu yang bersangkutan dalam kondisi sakit meskipun sudah membaik, cuman masa inkubasinya atau penularannya bisa dibilang masih bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, kalau memang sakit, lebih perhatian pada diri kita ya, jangan sampai merugikan orang yang ada di sekitarnya juga. Terlepas dari itu semuanya, konsernya ini dia berjanji akan kembali lagi ke Indonesia berkaitan dengan sambutan yang luar biasa dari para penggemarnya ya. Kapan itu? Belum tentu, belum tahu. Kita tunggu aja kabar selanjutnya.

Iya, terima kasih untuk SKN yang sudah bergabung. Yola, AR juga, apa kabar? Bu Siti Khotijah sudah gabung sama Asti ya. Ada juga Om Dio Maut sudah gabungan di sajian Nihal hari ini. Selamat menikmati semua kesibukan yang ada, ditemani musik-musik bagus sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Moga-moga gak ada yang mengganggu, sehat semuanya, gak ada yang lagi oratnya cokot-cokot, gak ada yang kesleo, gak ada yang tenggorokannya ini lagi bermasalah, radang gitu ya. Gak ada juga yang lagi sakit gigi, gak ada juga yang kesemutan badannya. Terus apa lagi ya, pokoknya banyak deh untuk SKN semuanya sehat aja ya. Tapi kalau mungkin hal itu terjadi saat ini mengganggu SKN, masih ingat dengan pesan saya kan, minyak gosok cap tunggal jangan sampai lupa. Siapkan selalu di rumah ini, karena bisa mengatasi semua keluhan yang tadi saya sebutkan. Mulai dari batuk-batuk, terus kemudian sakit tenggorokan, ada varises, urat cekot-cekot, kemudian luka terbentur, kesleo, badan kesemutan. Nah, diatasi dengan minyak gosok cap tunggal saja. Minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun bisa diminum ya. Jika sebagai obat luar itu digosokkan aja 2 atau 3 jam sekali pada area yang sakit atau yang benjol gitu ya, atau yang bengkak. Nah, itu diulang lagi ya. Terus kemudian kalau diminum, ini caranya disiapkan air hangat ya. Jadi minumnya dicampur dengan air hangat. Siapkan air hangat. Untuk dewasa dosisnya 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Untuk minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, jangan diragukan lagi, bisa dibeli juga di apotek Gudang Kapuk dan juga apotek Mugi Jodoh Ngantru, kemudian apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Kemudian Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Diana Baru Blitar. Kemudian bisa dibeli juga di apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, kemudian toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar. Ingat, minyak gosok cap tunggal. Kemasannya praktis ya, bisa dibawa kemana-mana dan harganya juga terjangkau. Gak usah dikhawatirkan lagi, mudah cara menggunakannya, tinggal digosokkan aja ya di area yang sakit. Saya punya Mama Wash Yang nih, saya hadirkan untuk Eskanda.

Sekarang masih dari Kristus Suci Kediri dan juga masih ditemani sama Asti ya. Halo, yang masih terus bergabung dengan Asti, jangan lupa. Sampai jam 1 nanti saya masih ada di sini dengan musuh-musuh bagus ya. Oh ya, untuk hari ini yang masih gabung kita masuk di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Jadi waktunya tinggal kurang lebih berapa? 55 menit lagi ya. Cepet banget ya, gak terasa loh ternyata. Mudah-mudahan pekerjaannya juga sudah mulai banyak yang berkurang. Dan hari ini mau istirahat dulu sebelum nanti melanjutkan, mau makan siang dulu. Boleh, selamat menikmati istirahatnya ya. Ditemani Asti hari ini. Moga selalu berbahagia bersama 93,5 Suara Kediri FM.

Eskena masih dengan musuh-musuh bagus ya hari ini, ditemani sama Asi juga. Dan Eskena, kasus serangan beruang terhadap manusia di Jepang ini mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ini Jepang menggunakan teknologi AI hingga drone. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup Jepang ini mencatat 238 korban akibat serangan beruang, termasuk 13 orang meninggal dunia. Sementara itu semenjak April hingga Juni 2026, 4 orang tewas akibat serangan beruang di wilayah timur laut Jepang. Jadi lonjakan insiden tersebut mendorong sejumlah pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan drone untuk memantau pergerakan beruang serta mengurangi resiko pertemuan dengan manusia. Prefektur Fukushima ini menjelaskan bahwa jumlah beruang yang ditangkap di sekitar pemukiman biasanya hanya sekitar 30 ekor per tahun, namun angka itu melonjak menjadi 95 ekor pada tahun lalu, tertinggi yang pernah tercatat ya, dan hal ini menyebabkan satu warga terluka.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, SKN masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Selamat menikmati semua kesibukan atau bahkan mungkin selamat menikmati istirahatnya. Yang baru saja selesai makan siang, kembali istirahat sebentar sebelum kembali melanjutkan aktivitasnya ya. Tapi kalau untuk hari ini ada di antara SKN-nya masih belum bisa aktivitas karena masih belum bisa istirahat karena ada di perjalanan gitu maksudnya. Selamat menikmati perjalanannya di tengah cuaca yang terik banget hari ini, ditemani AC biar lebih sejuk. Biar kayak ada angin-angin sepoinya gitu loh. Untuk SKN yang mau bergabung dengan Nasi masih ada kesempatan, silakan ada di sini, saya bakal terus tunggu untuk SKN yang ingin bergabung ya di sajian Nihao. Seneng kalau bisa terus menemani SKN ya hari ini. Selamat menikmati makan siang saja ini yang sudah mengingatkan saya dari 14.21 sudah bergabung sama Asti. Terima kasih. Iya, tadi itu ini Pak Agus Budi, terima kasih sudah bergabung ya. Aduh, lagunya bikin nangis. Iya ini, kita lagi kangen juga sama Mama ya. Mudah-mudahan selalu berbahagia di mana saja berada gitu deh. Untuk Pak Agus, selamat menikmati sajian Nihao hari ini, moga selalu berbahagia dengan musuh-musuh bagus yang kita hadirkan. Pak Ahmad, apa kabar? Belum ketemu juga ya beberapa hari terakhir ini. Moga-moga lagi bergabung di sajian Nihao hari ini.

Iya, sekarang masih dari Kini Suci ya. Untuk sekian yang masih bergabung sama saya, terima kasih. Jangan lupa selalu bahagia aja lah dengan semua yang kita hadapi hari ini ya. Oh ya, untuk SKN-nya yang mungkin sekarang di tengah aktivitas merasakan pusing, sakit kepala, nyut-nyutan, sakit gigi, perutnya juga kembung, encok kok ya kambuh, sakit linu, aduh sakit pinggang juga. Nah, atau mungkin kaki bengkak pada wanita hamil, ini juga diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Jadi keluhan-keluhan itu bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Ini minyak gosok cap tunggal sudah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Cocok untuk seluruh keluarga ya, tidak panas. Jadi untuk putra-putri kecil gitu ya, yang mungkin jalan atau bermain kemudian jatuh terbentur, nah ini bisa dioles dengan minyak gosok cap tunggal karena tidak panas, hangat aja ya. Untuk beli minyak gosok cap tunggal ini, SKN-nya bisa ke Apotek Astria Farma yang ada di Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 juga ada di Jalan Doho. Kemudian yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto, SKN-nya bisa beli di Toko Jamu Air Mancur atau di Apotek Trisula. Bisa juga beli di Apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya serta di Apotek Claudia Farma Sukorejo. Makanya untuk SKN ya, siapkan selalu minyak gosok cap tunggal ya. Jadi sewaktu-waktu diperlukan kita sudah ada, tinggal ambil dan dioleskan aja.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Baik, ya sekarang untuk hari ini waktu kita di Sajian Nihal hampir selesai. Hampir melewati jam 1 siang, saya harus pamitan dulu. Terima kasih buat Eskenda yang sudah bergabung ya. Baik itu yang sudah WhatsApp di Facebook kita ataupun yang bergabung di streamingnya Suara Kediri FM. Terima kasih banyak hari ini sudah bergabung. Besok kita ketemu lagi mulai dari jam 10 sampai jam 1 siang. Tetap stay tune ya di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa. Thank you.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juni, di antaranya tahun 1869, Ives McGaffney dari Chicago memperoleh paten untuk mesin penyapu penyedot debu pertama. Pada tanggal 8 Juni 1921, memperingati hari lahirnya Presiden kedua Indonesia, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu tersenyum, meski begitu dia sering juga disebut sebagai diktator. 1990, pembukaan Piala Dunia FIFA 1990 bertempat di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia. Tanggal 8 Juni 1992, diperingati Hari Laut Sedunia yang bertujuan untuk memindahkan lautan dari pinggir ke pusat diskusi internasional dan untuk memperkuat suara konstituen kelautan dan pesisir di seluruh dunia. Hari ini ditandai dengan berbagai acara, meliputi kampanye dan inisiatif baru, acara khusus di akuarium dan kebun binatang, eksplorasi luar ruangan, pembersihan perairan dan pantai, program aksi pendidikan dan konservasi, kontes seni, festival film, dan acara makanan laut berkelanjutan. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 8 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat siang Eskendaku. Bergabung barengan sama Nimas, spesial awal pekan banget ya di Cafe Dangdut. Seperti biasa sampai nanti jam 4 sore Eskenda. Jadi buat kamu semangat menjalani hari Senin dengan join bareng sama Nimas ya. Meski awal pekan itu sering kerasa berat Eskenda, jangan sampai semangat ikut terbelah seperti kisah di musik bagus Sigar dari Denny Caknan ya. Lagu yang mengajarkan bahwa hidup tuh memang gak selalu berjalan sesuai harapan kita ya Skanda. Tapi satu, setiap luka dan cerita adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Nah, daripada Skanda larut dalam penatnya aktivitas siang ini, mending join bareng sama Nimas. Siap banget Nimas untuk menemani kamu yang lagi di perjalanan, kamu yang lagi kerja, atau buat Eskannya lagi istirahat gitu ya. Pokoknya bersama dengan Nimas, bersama juga alunan musik dangdut pilihan yang siap menghibur kamu sampai nanti jam 4 sore.

Buat Iskandar biar Seninnya semakin semangat ya. Joinan bareng sama Nimas. Yang mau request musik bagus, monggo. Yang mau kirim salam buat dia yang jauh di sana juga monggo banget. Yang mau ngungkapin perasaan tapi gak berani lewat langsung face to face, ya udah kode aja lewat musik bagus ya Iskandar. Langsung request aja ya di 081-259-3316. Atau Iskandar mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget nih Mas. Tungguin feedback dari kamu semuanya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi istirahat, jangan lupa untuk makan siang. Yang lagi kerja, semangat. Dimas kerja di sini juga nemenin kamu. Selamat bergabung, jangan lupa joget Iskandar.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Askenda, kopi hitam itu tuh ngajarin kita bahwa hidup seperti secangkir kopi hitam ya. Rasanya mungkin pahit di awal, tapi justru dari kepahitan itu muncul semangat untuk melangkah dan menjalani hari dengan lebih kuat. Lebih melek ya pastinya. Jadi semoga ya dengan Nimas mengajarkan musik bagus kopi hitam ini bisa jadi sumber semangat dan energi untuk menghadapi hari. Semoga siang ini tetap semangat. Apapun yang lagi kamu jalani, aktivitas kegiatan, semoga tetap lancar, pekerjaan kamu ringan, dan hatinya tetap bahagia. Ini ada beberapa yang sudah joinan bareng sama Nimas Eskanda. Ada pertama Pak Kuku yang ada di Blabak Kota ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen diputerin musik bagus, tepung kanji. Boleh banget, habis ini bakal Nimas luncurkan, jangan kemana-mana dulu, stay tune ya. Ada juga dari Mas Roni di Pare Eskanda yang lagi nganter pesanan ke wilayah Gurah katanya. Hati-hati di jalan ya buat kamu. Request nemen Mbak Nimas. Terima kasih ya sudah mau dibacain. Oke. Terima kasih kembali requestannya. Abis ini bakal Nimas luncurkan. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana, jangan kebut-kebutan di jalan ya. Hati-hati aja, pelan-pelan, yang penting sampai tujuan dengan selamat gitu ya. Ada Mbak Siska juga ya sekarang di Wates. Ini hadir merapat lagi kerja Mbak Nimas. Buat Mbak Nimas juga semangat ya kerjanya. Oke. Ini saling nyemangatin satu sama lain gitu ya. Buat Eskanya mau disemangatin merapat dong. Merapat bareng biar sama-sama semangat gitu ya. Titip salam dari keluarga yang ada di kampung Inggris deh sekalian katanya. Boleh, boleh, boleh. Ya pokoknya buat keluarganya Mbak Siska sehat-sehat, bahagia selalu. Dimanapun berada tetap dilindungin gitu ya buat SKD semuanya juga. Request lagu dari Yeni Inka yang Alololo Sayang. Oke, boleh, abis ini juga bakal Nimas luncurkan. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Mas Arif juga SKD di Nganjuk, lagi perjalanan juga katanya mau ke Kediri. Request Sigar. Sigarnya tadi udah Nimas puter dong. Yang lain mungkin ada mau diputerin musik bagus apa gitu. Oh ini lagi typing. Oke, ini katanya sekedar salam buat semua pendengar atau Eskanda. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin, kelancaran rezeki ini amin paling serius. Kesehatan juga sih, jadi yaudah amin paling serius semuanya. Amin, semoga doa baik dan hal-hal baik juga selalu menyertai Mas Arif sekeluarga. Begitu juga Eskanda ya. Oke, ini dari... Oke, dari Mas Arifnya pengen di... puterin dari Deni Caknan aja yang Cundamani. Ada enggak kalau Cundamani? Ada. Kalau Cundamani ada. Tadi yang Sigar tuh sebenarnya ada juga, cuma udah terlanjur keputer gitu ya. Jadi enggak bisa diputerin dua kali. Oke, requestan dari Eskanda sudah masuk ke playlist Nimas gitu ya. Jadi siap-siap joget. Enjoy buat kamu yang mau request musik bagus lainnya, masih Nimas tungguin. Caranya tetap sama, boleh join WhatsApp aja langsung di 081-259-33126 atau yang mau komen inbox di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget. Selamat menonton, enjoy ya buat kamu ya Eskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang siap-siap ya buat kamu, jangan kemana-mana karena setelah ini Dimas mau meluncurkan satu musik bagus karya terbaru dari Happy Asmara, Kopi Dangdut. Musik bagus ini Askenda bukan sekedar lagu biasa ya, tapi membawa makna yang hangat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kopi Dangdut ini bercerita tentang momen sederhana yang bisa membuat hati terasa hangat, sama seperti secangkir kopi hangat di tengah kesibukan. Musik bagus ini juga ngajakin kita semua untuk menikmati setiap detik, merasakan kebersamaan dan juga menyalakan semangat meski hidup kadang terasa berat ya Skende. Musiknya ya jangan ditanya. Happy Asmara ini memadukan irama dangdut modern dengan tidak meninggalkan nuansa pop yang manis ya, sehingga benar-benar mudah banget diterima oleh semua kalangan, dari muda bahkan sampai tua. Cocok banget didengar sambil istirahat, kerja, ngopi santai gitu ya, atau bahkan menemani perjalanan kamu Eskende. Dan yang menariknya lagi Eskende, Kopi Dangdut ini tuh udah banyak banget dibicarakan dari para penggemar dangdut, karena ya itu tadi, liriknya dekat dengan hati yang relate gitu. Ritmenya juga bikin kita semuanya denger tuh ikut goyang gitu. Jadi selain untuk bersantai, musik bagus ini cocok juga buat teman ngobrol, teman kangen, atau sekedar penghibur di tengah rutinitas siang hari kamu. Saya buat kamu langsung siapkan kopinya aja, relax dan nikmati karya terbaru dari Happy Asmara, Kopi Dangdut yang siap menemani kita semua di setiap momen sederhana. So, selamat mendengarkan ya Skandes.

0: 93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Grelsi. Masih bersama dengan Imas Eskenden, bersama dengan Kak Sigit di area Gorjoyoboyo. Selamat siang SKM MLO, selamat siang juga buat kamu ya. Minta lagu dong dari Ajeng Febria ICTRU 2. Oke, habis ini bakal Imas lujurkan, ditunggu dulu jangan kemana-mana ya. Siang Kak, dari Kak Kasatde yang ada di Kediri, request Vita Alvia, ini yang Oraisa tadi Sici, kalau ada, kayaknya ada deh. Harusnya ada ya, Raisa tadi Sici, oh iya. Nge-like dulu, ada requestannya ada. Habis ini bakal lima seluncurkan, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Bersama dengan Pak D Junet juga, ini sekarang di Centong Pesantren. Musik bagusnya Cinta dari Seberang. Oke, boleh banget, habis ini juga bakal lima seluncurkan. Ditunggu dulu ya. Ada Kak Lucy yang bedul suka rame juga Skanda. Hai Kak Nimas, katanya halo kamu. Request Guyen Waton dong, apa aja buat Kak Nimasnya. Semoga sehat selalu, amin namanya Rabbal Alamin. Terima kasih kembali doa baiknya. Semoga semua doa dan hal-hal baik selalu menyertai Kak Lucy, sekeluarga dan juga Skanda semuanya ya. Yang udah request musik bagus ya, ditunggu dulu. Habis ini bakal Nimas luncurkan. So, selamat mendengarkan aja buat kamu ya Skanda.
1: Fotosintesis Vita, sabar
2: ya. Nyapa kok sabar?
1: Kabeh mau butuh waktu.
2: Oke.

Eskenda, kadang di dalam hidup tuh bukan cuma hati yang bisa ngerasain sakit. Tubuh yang capek setelah seharian bekerja juga sering memberi tanda lewat pegel-pegel, nyeri otot, atau rasa gak nyaman di badan kamu gitu ya. Nah, daripada kamu bergalau-galau ria, meratapi musik bagus Sanes yang pernah diceritakan tentang rasa sakit karena harus menjadi orang lain di dalam kisah cinta ya. Ya tentu kita semua paham rasanya gak nyaman saat menahan sesuatu yang menyakitkan, Eskanda. Berbicara soal rasa sakit, Eskanda, sekarang tuh ada solusinya. Terlebih untuk kamu yang ngerasain sakit pada kerongkongan tuh ya. Nah itu juga ada obatnya, Eskanda. Buat kamu yang sakit pada kerongkongan, kayak radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang dan malam hari, batuk terus-menerus gitu ya. Sakit tenggorokan, luka terbentur, ada punya varises, urat rasanya cekat-cekot gitu ya, Eskanda. Bukan cuma hati yang cekat-cekot. Keselio, atau kamu ngerasain badan kesemutan, nah, atau sakit-sakit yang lainnya, Eskanda, tenang aja. Semuanya ada solusinya. Ya, kita bisa mengobati dengan minyak gosok cap tunggal, Eskanda. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang tentunya telah berpengalaman. Sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya, Eskanda. Minyak gosok cap tunggal ini selain bisa kita gunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa kita minum. Jadi kalau misalkan mau kita pakai sebagai obat luar, caranya gampang banget, Eskanda. Cukup kita gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak dan kesleo, kita bisa oleskan. Bisa juga buat kamu yang mau tempelkan untuk kapas, yang kapasnya ini udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh deh di bagian yang sakit, gampang banget kan. Dan khusus jika mau kamu minum, kamu bisa minum minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat, Eskanda, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja. Nah, selain untuk permasalahan, beberapa masalah yang udah Nima sebutin, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa banget digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal, Eskanda. Kayak gatal-gatal di sela jari tangan atau kaki kamu, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. Saya tunggu apa lagi buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini untuk mengatasi segala sakit-sakit yang kamu rasain gitu ya. Bisa langsung dibeli aja di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Saya Tulungagung, apotek Yat Waras dan apotek Waras, apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bunda Sehat, apotek Infarma dan toko obatnya baru Blitar, apotek Setia Bakti, Jalan Masri Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi, Jalan Raya Komen Blitar, toko jamu jago Blitar, apotek Selamat dan juga ada di apotek Garum Sehat Blitar. Just langsung cek di lokasi terdekat kamu aja ya untuk apoteknya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintu.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
8: Hai.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Oke, sudah masih bersama dengan Nimas di Cafe Dangdut siang ini ya. Ada request musik bagus SK-nya dari Pak Anton, pengen diputerin musik bagus dari Denny Caknan yang Lost Doll. Request musik bagus juga dari Renal, SK-nya pengen diputer musik bagus dari era Shakira yang Lamunan. Satu lagi request musik bagus dari Karanti, pengen diputer musik bagus dari Guyen Watan kok iso ya. Oke, request dari SK-nya 3 dulu ya. Habis ini bakal Nimas luncurkan, ini ada beberapa yang bergabung merapat untuk request musik bagus. Next Nimas langsung bacain di talking selanjutnya gitu aja ya. Kita dengarkan dulu requestan dari Eskanda. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Gimana Iskanda, masih kepikiran atau udah bisa lost doll nih? Lost doll aja Iskanda, hidup sekali jangan dibuat ribut ya. Ini buat kamu yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus barengan sama Karere, pengen diputerin musik bagus kelebus dari Guyon Waton, ini boleh banget merapat, join WhatsApp aja langsung di 081-259-33126 ya. Atau buat kamu yang mau join di Facebooknya Suara Kediri, mau komen, mau inbox nih barengan sama Pak Arde, pengen diputerin musik bagus CP Asmara tanpa hubungan katanya. Semangat yang lagi siaran. Oke okay. Semangat juga buat kamu yang lagi mendengarkan, yang lagi stay tune gitu ya Skende. Ini buat kamu yang mau ngasih feedback, masih ada waktu setengah jam lagi sampai nanti jam 4 ya. Jadi boleh join itu tadi di WhatsApp, di Facebooknya Suara Kediri atau di Express Radio. Ini langsungin feedback dari kamu semuanya Skende. Rekasanya selain ini Mas Putar.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. 93,5 suara Kediri FM.

PS kan deh. Rungkat beneran gak nih? Waduh, siang-siang malah ngerungkat ya. Siang menjelang sore, udah di awal pekan mesti bagusnya ngerungkat. Tapi, sekian dari tapinya, mungkin bisa dibilang rungkat dari Happy Asmara ya. Ini mengangkat tema patah hati ya, tapi dibawakan dengan irama yang energik dan mudah dinikmati. Jadi gak heran kalau rungkat ini sering menjadi favorit, lagu favorit ya di berbagai acara. Dan ya berhasil ngebuat pendengarnya ikut bernyanyi bersama. Yang tadinya ngerungkat, ada yang semangat gak denger musik bagus ini? Semangat selagi gak masuk ke makna musik bagusnya ya Skanda. Karena musik bagus ini, ya ini tadi, maknanya mewakili perasaan dari kamu, seseorang yang sedang mengalami kecewaan mendalam dalam urusan cinta. Ngerungkat sendiri itu dalam bahasa Jawa memiliki arti tumbang atau hancur ya Skanda. Jadi istilah ini tuh digambarkan dari tadi, seseorang yang ngerasa perjuangan selama ini berakhir sia-sia, hingga akhirnya ngebuat hati dan perasaannya benar-benar jatuh, rungkat. Buat Skanda mungkin yang sore-sore kayak gini lagi kerja semangat, lagi beristirahat, yaudah selamat beristirahat, jangan lupa isi asupan ya. Dan mungkin buat kamu juga ada yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga musik bagus apapun yang udah dimas play, termasuk musik bagus rungkat dari Happy Asmara, bisa menemani kamu yang lagi bahagia. Silakan dinikmatin aja kebahagiaan kamu. Yang pernah atau lagi ngerasain kisah seperti musik bagus yang lagi dimas putar sekarang, semoga tetap semangat menjalani hari kamu.

Oke, Askenda, sayang banget waktu di Cafe Dangdut sore ini harus kita akhiri karena kita sudah sampai di penghujung acara atau sajian ya. Terima kasih buat Askenda yang sudah menemani Cafe Dangdut barengan sama Nimas dari awal Nimas play musik bagus sampai sekarang ya. Kangen magetan. Oke. Semoga musik-musik tadi, cerita di setiap lagu bisa ngebawa kebahagiaan, melepas penat dan menghangatkan hati kita semua ya, Askenda. Ingat ya, hidup itu seperti alunan dangdut. Askenda, kadang cepat, kadang lambat, tapi selalu punya irama yang indah. Ya, ada notes-nya jika kita menikmatinya dengan hati yang tenang. So, jangan lupa buat terus kirim salam dan request musik bagus buat kamu, karena setiap pesan dan permintaan musik bagus selalu ngebuat siaran kita semakin hangat gitu ya. Askenda, sampai ketemu di next sajian. Masih akan ada 2 jam lagi barengan sama Nimas di Termuda Terminal Musik Anak Muda. Buat kamu yang mau bergabung untuk request musik bagus pop Indo terbaru ya, favorit kamu, boleh banget merapat, join. Jangan kemana-mana, tetap di 93.5 Sari Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye Askenda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juni, di antaranya tahun 1869, Ives McGaffney dari Chicago memperoleh paten untuk mesin penyapu penyedot debu pertama. Pada tanggal 8 Juni 1921, memperingati hari lahirnya Presiden kedua Indonesia, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu tersenyum, meski begitu dia sering juga disebut sebagai diktator. 1990, pembukaan Piala Dunia FIFA 1990 bertempat di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia. Tanggal 8 Juni 1992, diperingati Hari Laut Sedunia yang bertujuan untuk memindahkan lautan dari pinggir ke pusat diskusi internasional dan untuk memperkuat suara konstituen kelautan dan pesisir di seluruh dunia. Hari ini ditandai dengan berbagai acara, meliputi kampanye dan inisiatif baru, acara khusus di akuarium dan kebun binatang, eksplorasi luar ruangan, pembersihan perairan dan pantai, program aksi pendidikan dan konservasi, kontes seni, festival film, dan acara makanan laut berkelanjutan. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 8 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askana welcome back. Bersama dengan Dimas lagi, Askana di Termuda Terminal Musik Anak Muda, masih spesial awal pekan kamu di Senin 8 Juni 2026. Termuda selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 6 sore ya Askana. Jadi buat kamu yang mau bergabung untuk request musik bagus pop indo favorit kamu terbaru ya, boleh join WhatsApp langsung aja di 081-259-33126. Atau batiskannya mau join di sosial media Suara Kediri lainnya juga boleh banget. Dimas tungguin feedback dari kamu semuanya, termasuk untuk salam sapanya Dimas tungguin juga ya. So selamat bergabung, rapat enjoy buat kamu semuanya.

semua boleh menyerahkan semuanya ya Sienna ya. Kita buat menyenangkan aja. Kalau buat kamu mungkin yang lagi ada yang ngerasain sakit-sakit, jadi ngaruh, gak bisa senang karena ngerasain sakit gitu. Sering pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, atau kamu lagi mual-mual, masuk angin, terus pinggang kamu sakit, encok gitu ya, sekarang sakit linu, atau kaki kamu bengkak untuk kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir sekarang, karena semuanya punya solusi. Ya, kita bisa obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Eskanda, sehingga sangat-sangat terbukti ya untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskanda bisa digunakan sebagai obat luar dan juga diminum. Jika mau kamu pakai sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keselio, bisa kamu oleskan, bisa juga kamu tempelkan. Untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini Eskanda bisa kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Migran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Batas, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Saya dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hoscokrominoto, Apotek Trisula Jalan Hoscokrominoto, Apotek Murni Jalan Berwijaya, dan Apotek Lodia Farma Sukarjo.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Eskenda, buat kamu saat ini yang merasakan sakit pada kerongkongnya seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, layar bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekak-cekot, kesleo dan badan kesemutan, juga yang lainnya, Eskenda bisa diobati dengan minyak kusut cocok tunggal aja ya. Yang mana minyak kusut cocok tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya, Eskenda. Minyak kusut cocok tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak kusut cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, Eskenda, minumlah minyak kusut cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari 1,5 tetes. Minyak kusut cap tunggal ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. So, buat Eskenda yang mau beli minyak kusut cap tunggal ini bisa langsung dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yatwaras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Kunen Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti, Jalan Masjid Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi, Jalan Raya Komen Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

ada yang lagi cari mobil baru? Daihatsu ya jawabannya. Lewat program Meteor Surprise Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli, Askende bisa berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan Grand Prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Gak cuma itu aja, Askende tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk pelanggan yang beruntung. Proses pembelian ini juga semakin mudah, Askende, dan juga menguntungkan tentunya. Untuk kamu yang pengen tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus, ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Selain itu juga ada benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain, Askende. Jadi setiap pembelian Daihatsu, Askende akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthcare hingga 3,2 juta rupiah. Jadi bukan cuma dapat mobil baru ya Skanda ceritanya, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini Skanda hanya berlaku sampai 31 Juli 2026 ya. Jadi buat kamu langsung segera kunjungin aja OTD Daihatsu terdekat di kota kamu, atau bisa juga langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Eskenda, ada sebuah meteorit langka yang mana ditemukan di gurun Sahara mengandung bukti. Ya, ini bukti pasti pertama tentang sebuah dunia yang telah lama hilang, Eskenda, yang ukurannya mungkin sebanding dengan bulan dan eksis hanya beberapa juta tahun setelah tata surya terbentuk 4,5 miliar tahun lalu kayaknya ya. Meteorit ini, Eskenda, dikenal sebagai Northwest Africa atau NVA 12774. Ini adalah sebongkah batu berat, kira-kira 454 atau 454 gram ya, yang ditemukan di Gurun Sahara di tahun 2019 lalu, Eskenda. Para ilmuwan ini mengklarifikasikannya sebagai akrit, jenis meteorit langka yang termasuk dalam ajaran atau jajaran batuan vulkanik tertua di tata surya. Batuan teriksa ini, Eskenda, menyimpan jejak kimiawi nggak biasa yang menunjukkan beberapa hal. Ini beberapa dunia terawal ya di tata surya berkembang dengan cara berbeda dari planet-planet berbatu lainnya. Ini material pembentuk benda induk anggrit ini secara mendasar berbeda dari bahan pembentuk bumi dan Mars, Eskenda. Yang mana ini dikatakan oleh penulis studi Aaron Bell, ahli geoscience Universitas di Colorado Boulder, Eskenda. Dan ya, dengan mengukur elemen radioaktif di dalamnya yang bertindak layaknya jam alami, ilmuwan ini mengetahui anggrek terbentuk bersama matahari muda lebih dari 4,5 miliar tahun lalu. Karena itu, Skende, dia ini menyimpan petunjuk berharga tentang bagaimana ya planet terbentuk dan berevolusi. Nah, meteorit jenis ini juga sangat langka, Skende. Hanya 68 lah ya, dari lebih 80.000 meteorit yang ditemukan di bumi teridentifikasi sebagai anggrek. Nah, hal ini membuatnya sangat membingungkan. Atau salah satu yang membuat bingung adalah dari sifat kimianya, Eskenda. Jadi, enggak seperti bumi, Mars atau sebagian besar dunia berbatu ya. Anggrek ini mengandung sangat sedikit silika, bahan dasar pembuat pasir yang merupakan komponen utama kerak planet di tata surya. Karena komposisi enggak lazim ini, Eskenda, para ilmuwan berasumsi meteorit ini berasal dari asteroid yang relatif kecil ya. Namun saat menganalisis NVA ini, Bell dan rekan-rekannya Eskenda telah mengidentifikasi kristal dari mineral yang disebut sebagai clinoperoxene. Ini sangat kaya aluminium, pertanda jelas bahwa batuan tersebut terbentuk di bawah tekanan sangat besar. Dengan merekonstruksi kondisi di mana meteorit tersebut terbentuk, Eskenda, dari tim sendiri menemukan mineral itu membutuhkan tekanan setidaknya 17,5 kilobar, lebih dari 17 kali lipat tekanan dasar Palung Mariana. Jadi kondisi se-ekstrim ini juga gak mungkin terjadi asteroid kecil, sehingga benda induk asalnya pasti berukuran jauh lebih besar, Eskenda. Kristal di dalam batuan antariksa ini juga mempertahankan karakteristik seperti tepian tajam. Ada juga pola kimiawi yang diyakini adalah memudar. Ya, ini akan memudar jika berada dalam waktu lama di kedalaman interior planet yang panas, Eskenda. Jadi ini mengisyaratkan mineral tersebut terbentuk pada kedalaman relatif dangkal. Berdasarkan dari skenario yang ada, dunia hilang ini mungkin radiusnya sekitar 1.800 km sebanding ukuran bulan dan berpotensi mendekati ukuran Mars, Eskenda. Apa yang pada akhirnya terjadi pada dunia kuno ini masih belum jelas. Tapi salah satu kemungkinannya adalah dunia tersebut ini hancur dalam salah satu tabrakan dahsyat yang secara rutin membentuk ulang tata surya muda, di mana pecahan-pecahannya seperti NVA kemudian bergabung atau tergabung ke dalam planet berbatu lainnya termasuk bumi.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Oskanda, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian termuda ya, menemani kamu semua dari jam 4 sore sampai jam 6. Ini udah petang ya, menjelang petang. Sebelumnya Oskanda, buat kamu yang udah bergabung merapat tadi, mungkin udah beberapa kali dengerin musik bagus yang udah Nimas play. Ini depan Nimas nih ada Dinda. Ini kayak bawahnya ngelawak terus gitu ya. Oke, ini buat closingan Nimas player. Musik bagus dari Gea Indrawari, 1000 kali. 1000 kali lagi gitu. Ini bercerita tentang ketulusan perasaan aku. Waduh, aku enggak tuh. Perasaan seorang SKN yang tetap mencintai meskipun seringkali enggak mendapatkan balasan yang seimbang. Waduh. Musik bagus ini tuh menggambarkan cinta yang sederhana tapi dalam, SKN deh. Yang tetap bertahan walau harus mengulang rasa sayang berkali-kali tanpa pernah benar-benar berhenti. Seperti hati yang tetap memilih bertahan meski tahu enggak selalu mudah untuk diperjuangkan. Karena SKN deh, kadang dalam hidup kita juga berada di posisi kayak gitu ya. Memberi tanpa henti, berharap tanpa pasti, tapi tetap mencoba ikhlas dengan segala rasa yang ada. Terima kasih buat Eskende yang sudah bergabung, udah menemani Nimas dari siang tadi jam 1 banget ya. Semoga hari ini membawa ketenangan, menghibur kamu yang mungkin lagi lelah, lagi capek, memberi semangat baru untuk melanjutkan hari. Sampai jumpa besok lagi ya Skanda, jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Adinda menemani kamu di next sajian. So stay tune dan menangin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Bahagia ya Skanda buat kamu.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juni, di antaranya tahun 1869, Ives McGaffney dari Chicago memperoleh paten untuk mesin penyapu penyedot debu pertama. Pada tanggal 8 Juni 1921, memperingati hari lahirnya Presiden kedua Indonesia, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu tersenyum, meski begitu dia sering juga disebut sebagai diktator. 1990, pembukaan Piala Dunia FIFA 1990 bertempat di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia. Tanggal 8 Juni 1992, diperingati Hari Laut Sedunia yang bertujuan untuk memindahkan lautan dari pinggir ke pusat diskusi internasional dan untuk memperkuat suara konstituen kelautan dan pesisir di seluruh dunia. Hari ini ditandai dengan berbagai acara, meliputi kampanye dan inisiatif baru, acara khusus di akuarium dan kebun binatang, eksplorasi luar ruangan, pembersihan perairan dan pantai, program aksi pendidikan dan konservasi, kontes seni, festival film, dan acara makanan laut berkelanjutan. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 8 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. Abo adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah Abo menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah Abo juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: ...93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam guys, kepada semuanya. Selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Ya, sekarang ya, kita sudah sampai di pekan kedua ya, di agenda 8 Juni 2026. Selamat bergabung ya, sekarang tentunya, tentu hingga pukul 8 malam di sajian Top Korea tentunya. Dan sekarang tutup bareng Dinda menemani kamu ya di malam kali ini yang syahdu. Kita sudah melewati hari Senin yang cukup melelahkan. Gimana nih Skanda? Kalau kita ngomongin hari Senin, biasanya hari yang selalu identik dengan terburu-buru. Karena kita masih belum siap ya persiapannya. Kayak kemarin baru aja nikmatin me time, entah quality time bareng keluarga, baru holiday, udah memasuki hari-hari yang cukup berat seperti biasanya. Tapi jangan bersedih Skanda, tentu Dinda bareng Skanda semuanya untuk bareng-bareng kita bersedih bareng, bersenang bareng tentunya di Suara Kediri.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit kepala, berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Migran Kediri, apotek Kusada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Hijau Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hosyokro Aminoto, apotek Sula Jalan Hosyokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukrojo.

0: Yes, kita tepat di 1 jam terakhir tentunya hingga pukul 8 malam bareng Dina di sajian Top Korea. Untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung udara. Ada Nova Chris yang mau request musik bagus Like a Flame dan EXO judulnya Crazy. Oke, siap, langsung Dina masukkan ke playlist di malam kita kali ini ya. Dan ini juga ada yang bergabung mau request musik bagusnya Nowhere Loco featuring Phoebe. Oke, nanti ya bakal Dinda masukin ke playlist di malam kita hari ini. Untuk kamu Eskandar semua yang bergabung, selamat malam dan selamat beraktivitas apapun aktivitas Eskandar semua di malam kali ini. Untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati dalam berkemudi. Entah kamu yang lagi bersantai, Dinda bakal temenin ini hingga malam, hingga pukul 10 nanti.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: ...93,5 suara Kediri FM.

Sekarang lagi cari mobil baru Daihatsu jawabannya. Lewat program Mid Year Special Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, SKD berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Gak cuma itu aja, ternyata tersedia juga hadiah menarik lainnya, berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembelian pun ternyata semakin mudah dan menguntungkan. Jadi untuk SKND yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus, ditambah pakai kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, ada juga benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Setiap pembelian Daihatsu, SKND akan mendapatkan konsultasi gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta pelindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Jadi bukan cuma mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kota kamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Untuk informasi lebih lanjut, Daihatsu bahagia sejak pertama karena kamu ada.

Nam Gomi, Naga segera menyapa para penggemar drakor thriller dengan bumbu romansa melalui project acting terbarunya. Ya Mas Kedai, di paruh kedua tahun 2026 ini, sang aktor comeback membintangi serial drama bertajuk The Husband. Belum lama ini, KBS menayangkan The Husband merilis poster serta potret yang menampilkan karakter Nam Gomi sedang mencari istrinya yang diculik. Nah, di The Spill tipis-tipis nih, Skanda, The Husband ini mengisahkan perjuangan Kang Tae-jo yang terlibat dalam pertarungan melawan penjahat demi menyelamatkan istrinya yang diculik tepat sebelum mereka memutuskan bercerai. Jadi Kang Tae-jo ini merupakan ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit, rela ya mempertaruhkan nyawa dalam upaya pengejaran untuk mencari istrinya yang hilang, diculik. Sementara itu, melalui poster yang dirilis pada 29 lalu ya, Mei, karakter Kang Tae-jo ini pun juga diperankan Nam Gomin tampak gelisah dan gemetar ya saat menerima panggilan telepon misterius. Hanya dengan satu panggilan, dunia seakan runtuh memicu rasa penasaran tentang siapa yang berada di ujung telepon.

0: Ya, Skenda, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea hari ini di agenda 8 Juni 2026. Untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Tapi untuk yang tadi masih request musik bagus, tadi ada satu, yaitu Nowhere Loco featuring Feby Putri. Langsung ya Dinda putarkan untuk kamu. Dan jangan bersedih karena masih Dinda temani tentunya di sajian selanjutnya, sajian by request untuk menemani Askanda tentunya hingga pukul 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, so stay tune and enjoy bareng Dinda di Suara Kediri.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juni, di antaranya tahun 1869, Ives McGaffney dari Chicago memperoleh paten untuk mesin penyapu penyedot debu pertama. Pada tanggal 8 Juni 1921, memperingati hari lahirnya Presiden kedua Indonesia, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu tersenyum, meski begitu dia sering juga disebut sebagai diktator. 1990, pembukaan Piala Dunia FIFA 1990 bertempat di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia. Tanggal 8 Juni 1992, diperingati Hari Laut Sedunia yang bertujuan untuk memindahkan lautan dari pinggir ke pusat diskusi internasional dan untuk memperkuat suara konstituen kelautan dan pesisir di seluruh dunia. Hari ini ditandai dengan berbagai acara, meliputi kampanye dan inisiatif baru, acara khusus di akuarium dan kebun binatang, eksplorasi luar ruangan, pembersihan perairan dan pantai, program aksi pendidikan dan konservasi, kontes seni, festival film, dan acara makanan laut berkelanjutan. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 8 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
3: Bu Nana!
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara, Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam Feskada semuanya, selamat bergabung di udara tutup bareng Dinda. Di sajian akhir kita SKD, yaitu sajian by request untuk menemani kamu hingga pukul 10 malam nanti ini SKD. Dan SKD kita tidak terasa sudah

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat malam Iskandar semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan Iskandar untuk kamu yang bergabung, selamat malam. Tentunya selamat beraktivitas apapun aktivitas kamu di malam kali ini. Entah yang lagi jalan keluar, atau mungkin yang lagi makan juga, makan malam. Atau mungkin kamu yang bersantai-santai, entah cilengak-cilenguk, ngapain aja. Ya gak apa-apa, bakal Dina temenin hingga pukul 10 malam. Dan ini ada Mas Rudy Blitar, Jawa Timur hadir. Wah, gimana kabarnya di malam kali ini? Semoga sehat selalu ya, amin, dan cerah ceria. Dan ini juga ada Anggun dari Pelemahan yang mau request musik bagus, jadi Snake Middle. Oke, siap, langsung Dinda putarkan tentunya setelah ini. Dan untuk kamu yang juga pengen ditemenin, boleh langsung cus aja ya ke WhatsApp kami di 081 259 33126. This is song for you.

Selamat malam SKD semuanya, selamat bergabung tentunya di udara bareng Dinda. Tentunya di sajian malam paling akhir yaitu sajian by request menemani kamu hingga 1 jam ke depan hingga pukul 10 malam nanti tentunya. Untuk kami yang baru bergabung, selamat bergabung tentunya untuk SKD semuanya. Ada Keset ya, ini request musik bagus Blackpink, dudududu. Oke, siap kalau ada nih musiknya mau ditunggu. Oke, siap, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ini

SKD barusan tadi kita dengerin musik bagus dari NAO yang berjudul Sesi Potret SKD. Di mana musik ini punya makna yang cukup dalam tentang seseorang yang berusaha mengabadikan momen-momen berharga bersama orang yang dia sayangi. Jadi lewat potret atau foto tersimpan banyak cerita, kenangan dan perasaan yang mungkin gak semua dan gak selalu bisa diungkapkan oleh kata-kata. Kadang yang paling kita rindukan bukan cuma orangnya, tapi juga momen sederhana yang pernah kita jalanin bersama. Dan satu foto aja bisa langsung bawa kita kembali ya ke waktu itu. Nah, sesi potret ini menggambarkan bagaimana kenangan ini bisa tetap hidup bahkan ketika waktu terus berjalan. Jadi untuk SKD yang lagi menyimpan banyak foto di galeri dan belum tega menghapusnya, mungkin musik ini terasa cukup dekat di hati. Karena setiap potret memang punya cerita yang tidak tergantikan.

Ya, sekarang kita sudah sampai ya di penghujung sajian malam kali ini di sajian by request, tentunya di agenda 8 Juni 2026 untuk kamu yang sudah bergabung. Terima kasih banyak tentunya mengudara bareng-bareng. Dan sekarang ini mau ngingetin tentunya Suara Kediri menemani kamu ya di tetap di jam yang sama, tentunya di pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Dan untuk kamu harus Dinda tutup ya, sekarang di sajian hari ini Dinda sign off ya, sekarang dari sajian by request. See you, bye-bye dan terima kasih sekarang.

0: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Juni, diantaranya, tahun 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik. Meski tanpa uji coba, nantinya dia mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya itu. 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Waste Little Hand. 1968, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 1992, pemilihan umum kelima Indonesia pada masa Orde Baru digelar, yang dimenangi Golkar dengan suara terbanyak, seperti pemilu sebelumnya di era itu. Tahun 2006, Piala Dunia FIFA 2006 dimulai dengan upacara pembukaan di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 9 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskender, ada lebih dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan, mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik.

0: baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi, hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
1: Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Wahyulaya sekedar selamat pagi semuanya, good morning buat kamu nih ya, yang mungkin saat ini siap-siap untuk meluncur ke sekolah, ke kampus, atau yang meluncur ke Pulau Kapuk nih, atau yang nanti mau nembus kemacetan di jalanan pagi ini. Apapun aktivitas kalian, Iskanda Erika senang sekali bisa mengudara menemani kalian semua dari jam 6 pagi sampai nanti merapat di jam 8 pagi di program kesayangan kita semua di pagi hari, apalagi kalau bukan sajian SKM3. Gimana Iskanda tidurnya semalam? Semoga energinya juga udah penuh lagi, udah full lagi ya, karena selama 2 jam ke depan di sini Erika sudah menyiapkan amunisi yang luar biasa buat mood booster kamu di semangat pagi ini, yang dimana kita bakal bareng-bareng nikmatin playlist musik-musik Indonesia fresh terbarunya yang pastinya bikin mood kamu langsung naik 100% nih pastinya, Skanda. Dan sekarang gak cuma dengerin musik aja dong, pastinya Erika juga sudah menyiapkan informasi-informasi yang sayang banget untuk kalian lewatkan ya, Skanda. Dan buat kamu yang mau kirim salam sapa ataupun request musik bagus di pagi hari ini, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Atau bisa banget ya, Skanda, move ke Facebook kita di @suarakediri. Nanti di sana Erika bakal bacain lewat komentar-komentar kalian. Erika tungguin ya, Skanda, sampai nanti merapat di jam 8 pagi. Nah, Skanda, buat membuka perjumpaan kita di SKM 3 hari ini ya, agenda Selasa 9 Juni 2026. Di sini Erika mau ngajak kamu buat merenung sejenak, tapi tenang aja, masih tetap di bawah santai kok. Buat kamu yang mungkin mengawali pagi ini dengan sedikit rasa cemas ataupun ragu ya, ingat ya Skanda, kalau mendung di luar sana itu pasti bakal berganti menjadi lebih cerah lagi. Jadi yuk kita dengerin kolaborasi yang super adem dari dua musisi keren kebanggaan kita semua. Ini dia It Gita with Hindia. Dengan musiknya Masih Ada Cahaya. Keep positive and enjoy the music, ya Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena seiring bertambahnya usia, nyeri saat berjalan itu sering dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Namun, sekadar anggapan tersebut ternyata perlu diluruskan, karena justru dapat membuat kondisi fisik lansia semakin menurun. Dokter spesialis ortopedi subspesialis tulang belakang Siloam Hospitalis Mambang, yakni Dr. Dohar, ini mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan usia sebagai alasan untuk berhenti aktif bergerak. Karena menurutnya, sekadar banyak orang yang baru memasuki usia 50 tahun itu sudah menganggap dirinya lansia sehingga membatasi aktivitas sehari-hari. Padahal karena pola pikir tersebut itu justru bisa memicu penurunan kondisi fisik lebih cepat. Hal itu dipicu kurangnya aktivitas. Dan karena Dr. Dohar ini juga menilai seseorang tetap bisa menua dengan kondisi tubuh yang sehat dan aktif apabila menjaga massa otot serta rutin bergerak. Misalnya karena dengan beraktivitas sehari-hari seperti duduk di toilet seharusnya bukan masalah bagi lansia. Dan menurut Dr. Dohar, reskada fokus utama dalam menjaga kualitas hidup lansia itu adalah mempertahankan dan meningkatkan kekuatan otot. Dengan begitu, skena aktivitas akan lebih mudah dilakukan dan tidak merepotkan banyak orang. Dan bahkan skena ia menceritakan pernah nih menangani pasien yang datang menggunakan kursi roda dan pasien tersebut mengeluhkan berbagai nyeri. Namun setelah menjalani program latihan yang tepat, mampu kembali berjalan dengan baik dalam waktu relatif yang singkat. Karena itu, Askanda, Dr. Dohar mengajak masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir bahwa bertambahnya usia itu bukan berarti keterbatasan fisik. Dan menurutnya, menjaga aktivitas dan kekuatan otot itu justru menjadi kunci nih agar tetap mandiri dan sehat di usia lanjut.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini buat kamu yang saat ini sedang pusing ataupun kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi, yes, karena perut kembung, bal-bal, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu nih para wanita hamil yang mengalami kaki bengkak, yes, karena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, yes, karena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan Iskanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Iskanda ini cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk keluhan bengkak dan kesleo, Iskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat, dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Iskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek, seperti apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijawates, apotek Surya, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukorejo.

Yes, karena kali ini ada sebuah anggapan yang sering banget kita dengarkan ya, bahwa lansia itu tidak boleh melakukan latihan angkat beban nih, karena dianggap berisiko bagi kesehatan, utamanya terutama pada tulang dan persendian. Namun, Eskena, benarkah anggapan tersebut? Dan ternyata Eskena, hal tersebut hanya sekedar mitos, karena stigma yang berkembang di masyarakat justru melarang lansia untuk latihan beban. Pasalnya, hal tersebut justru disebut dapat memperparah nih kondisi tubuh khususnya tulang. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Siloam Hospitalis Mampang, yakni Dr. Henry Suhendra, menyebut bahwa pandangan tersebut sebagai mitos yang masih banyak dipercaya masyarakat. Dan ia pun meluruskan anggapan yang selama ini menurutnya salah. Dan Eskena, menurutnya pandangan tersebut adalah pemahaman yang keliru dan masih sering diucapkan bahkan oleh tenaga kesehatan. Dan ia mencontohkan banyak lansia yang hanya dianjurkan berjalan pagi tanpa mendapatkan edukasi mengenai pentingnya latihan kekuatan otot. Padahal Eskena, menurut Dr. Henry, penurunan massa dan kekuatan otot atau sarkopenia ini adalah masalah yang umum terjadi seiring bertambahnya usia dan perlu dilawan dengan aktivitas fisik yang tepat. Jadi Eskanda, Dr. Henry ini menjelaskan bahwa aktivitas fisik untuk lansia itu tidak cukup hanya berupa jalan ataupun olahraga kardio ringan. Lansia ini juga tetap membutuhkan latihan beban sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Latihan kardio dan latihan kekuatan disebut memiliki peran yang sama penting untuk menjaga kebugaran tubuh di usia lanjut. Justru karena kurangnya aktivitas fisik bisa membuat seseorang lebih rentan mengalami berbagai penyakit degeneratif hingga harus bergantung pada pengobatan jangka panjang. Karena itu Eskanda, Dr. Henry mengimbau masyarakat termasuk lansia untuk tidak takut berolahraga, dan ia pun mengimbau masyarakat untuk mulai membangun massa otot melalui latihan yang aman dan sesuai rekomendasi dari tenaga medis.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.